Adonako mana juli vela Damotok badigi jor Tadi tadi nalau jir